Rukush kah, rukush rutliev. Nimlah tius rhaval kaslimar. Nakmal tiusir cawat rhaval kaslimar. Ay untach karshin qir kami. Mal tius cawata. Shnik harar kan qir, shnik harar kan sak. Kaskarah nikik tun takalta katiet cawat. Nimlah kemuhal kahtar. Bakkanchik kolwa.